nakalogan ino disiso na panyabo si suan eruan ay tokon tatar tanta ampa ko hangkawan sana maho na vale wone shensha tse tora shi sana 9 minutos katim surukum ratio ni mureliwa la bailalene malaka manchi pale muhikumi hende wa marcia rocha kunyumba onipa ni boyline Januari Eduardo Mario, boa tarde.